Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Saudara-saudara pendengar di seluruh kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar, penyiar Anda Anita Das dengan semua staf dari Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi dari studio di sini kepada semua pendengar kami. Ikutilah beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini. Siaran kami ini dapat Anda ikuti setiap hari melalui dia gelombang 15.260 kHz pada jam 7 sampai 8 waktu India, yaitu 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Acara kami untuk pagi hari ini adalah sebagai berikutnya: setelah warta berita lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat India, acara spotlight, lagu-lagu India, dan akhirnya acara esok harinya. Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Warta berita disampaikan oleh Anita Das. Sari berita penting. Menteri Urusan Luar Negeri Dr. S. Jayashankar menyatakan bahwa India dan Amerika Serikat memiliki kepentingan yang kuat dalam memerangi terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mendeskripsikan India sebagai salah satu mitra strategis terpenting bagi Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan terburu-buru dalam menyepakati kesepakatan Iran di tengah pembicaraan mengenai perang. Pemerintah menghimbau seluruh warga negara India untuk menghindari perjalanan yang tidak mendesak ke Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan mengingat berkobarnya wabah Ebola. Di kejuaraan gulat Asia U23, para

Gulat India berhasil meraih tiga medali emas, dua perak dan tiga perunggu di Vietnam. Dan dalam ajang kriket IPL, tim Delhi Capitals mengalahkan tim Kolkata Knight Riders dengan selisih 40 run di kota Kolkata. Warta berita selengkapnya. Menteri Urusan Luar Negeri Dr. S. Jaishankar menyatakan bahwa India dan Amerika Serikat memiliki kepentingan yang kuat dalam memerangi terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Saat berpidato di hadapan para hadirin dalam perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat yang ke-250 di New Delhi kemarin, Dr. Jaishankar mengatakan bahwa India dan Amerika Serikat harus senantiasa bersikap tegas dengan menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap terorisme. Itulah sebabnya kerjasama kontra terorisme di antara keduanya menjadi sangat penting. Dia menyebutkan bahwa kedua negara memiliki kepentingan bersama dalam meminimalkan risiko terhadap ekonomi global serta memberikan lebih banyak pilihan bagi dunia. Menteri Luar Negeri tersebut menyatakan bahwa banyaknya titik temu kepentingan menjadikan kedua negara sebagai mitra strategis yang efektif di berbagai bidang. Sambil menyinggung kunjungan Menteri Luar Negeri sekaligus Penasehat Keamanan Nasional NSA Amerika Serikat Marco Rubio, Dr. Jaishankar mengatakan bahwa kunjungan ini menegaskan betapa pentingnya hubungan India-Amerika Serikat di era kontemporer saat ini. Dia menambahkan bahwa setahun yang lalu, Perdana Menteri Narendra Modi dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menetapkan sebuah arah bagi pengembangan lebih lanjut kemitraan yang langgeng di antara kedua negara tersebut. Otoritas Kongo menyatakan bahwa jumlah kasus dugaan Ebola kini telah melampaui angka 900 dalam wabah yang sedang berlangsung di wilayah timur negara tersebut. Kementerian Komunikasi Kongo melalui sebuah unggahan di platform X pada hari Minggu melaporkan bahwa terdapat 904 kasus dugaan Ebola dan 119 kasus dugaan kematian akibat wabah tersebut. Pihak berwenang sebelumnya telah mengumumkan lebih dari 700 kasus dugaan Ebola dan lebih dari 170 dugaan kematian, sebagian besar terjadi di Provinsi Ituri, tempat wabah tersebut berpusat. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan bahwa wabah ini kini menimbulkan risiko yang sangat tinggi bagi Kongo, namun risiko penyebaran penyakit tersebut secara global masih tetap rendah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Minggu mengatakan bahwa dia telah menginstruksikan para perwakilannya untuk tidak terburu-buru dalam menyepakati perjanjian apapun dengan Iran, seiring upaya pemerintahannya meredam harapan akan adanya terobosan segera dalam konflik yang telah berlangsung selama 3 bulan, harapan yang sempat mencuat sehari sebelumnya. Menurut media Amerika Serikat, kesepakatan yang sedang dibahas tersebut mencakup perpanjangan gencatan senjata selama 60 hari, pembukaan kembali Selat Hormuz, serta negosiasi lanjutan mengenai program nuklir Iran. Usulan kesepakatan ini telah memecah belah Partai Republik. Beberapa anggota secara terbuka berpendapat bahwa kesepakatan tersebut terlalu lunak terhadap Iran. Senator Ted Cruz menyebutnya sebagai kesalahan yang sangat fatal, sementara Roger Wicker, Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat, menyatakan bahwa gencatan senjata selama 60 hari akan berarti segala pencapaian dari operasi Epic Fury akan menjadi sia-sia. Namun anggota DPR Mike Lawler yang duduk di Komite Urusan Luar Negeri DPR mengatakan bahwa pemerintah telah berhasil memaksa sisa-sisa rezim ini untuk duduk di meja perundingan, sebuah perundingan yang nyata. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan berskala luas terhadap Iran pada tanggal 28 Februari, memicu konflik di seluruh kawasan Timur Tengah. Iran merespons dengan melancarkan serangan balasan Israel terhadap Israel serta negara-negara sekutu Amerika Serikat di kawasan Teluk.

Mantri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengadakan diskusi komprehensif di New Delhi kemarin. Kedua-duanya pemimpin tersebut menegaskan kembali kuatnya kemitraan strategis antara India dan Amerika Serikat serta menggarisbawahi sejumlah bidang kerjasama utama termasuk perdagangan, energi, mobilitas, dan keamanan regional dalam konferensi pers yang digelar usai pertemuan tingkat delegasi. Dr. Jaishankar menyoroti perlunya penyelesaian perjanjian perdagangan sesegera mungkin, menyambut baik peningkatan volume perdagangan energi, serta menegaskan bahwa diversifikasi pasokan energi merupakan hal yang vital bagi ketahanan energi India. Terkait konflik Iran, Jaishankar mengatakan bahwa baik India maupun Amerika Serikat memiliki kepentingan yang kuat untuk memastikan harga energi global tetap rendah dan arus perdagangan berjalan tanpa hambatan. Sikap India yang mendukung dialog dan diplomasi serta perdagangan maritim yang aman dan tanpa hambatan turut ditegaskan kembali. India juga menyoroti bahwa India merupakan salah satu dari segelintir negara di dunia yang menjalin hubungan kuat dengan Amerika Serikat, Israel, Iran, serta negara-negara teluk lainnya. Rubio secara tegas menggarisbawahi dimensi strategis dari kemitraan tersebut dengan menyebut India sebagai salah satu mitra terpenting Amerika Serikat di dunia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan Penasihat Keamanan Nasional NSA Marco Rubio juga bertemu dengan Penasihat Keamanan Nasional Ajit Doval di New Delhi. Dalam unggahan media sosial, Kementerian Luar Negeri mengatakan diskusi tersebut berfokus pada kerjasama pertahanan, keamanan, dan teknologi strategis termasuk inisiatif trust. Pemerintah India telah menyarankan semua warganya untuk menghindari perjalanan yang tidak penting ke Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan hingga pemberitahuan lebih lanjut mengingat situasi wabah Ebola yang terus berkembang. India telah mengarahkan semua warganya yang tinggal di atau bepergian ke negara-negara tersebut untuk mengikuti panduan kesehatan masyarakat yang dikeluarkan oleh otoritas setempat dan menjaga kewaspadaan yang tinggi. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga telah mengklarifikasi bahwa belum ada kasus penyakit Ebola yang dilaporkan di India sejauh ini. Sementara itu, India telah mengirimkan gelombang pertama pasukan medis darurat dan perlengkapan pelindung ke Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika sebagai respons terhadap keadaan darurat kesehatan masyarakat Ebola yang muncul. Bantuan tersebut mencerminkan keterlibatan berkelanjutan India dengan negara-negara Afrika dalam memperkuat sistem kesehatan masyarakat dan menanggapi keadaan darurat kesehatan. Bangladesh mencatat sebanyak 16 kematian lagi dengan gejala mirip campak dalam 24 jam terakhir sehingga total kematian akibat penyakit ini tahun ini mencapai 528. Organisasi Kesehatan Dunia telah memperingatkan risiko signifikan penyebaran penyakit ini ke negara tetangga Myanmar dan India. Wabah yang dimulai di kamp pengungsi Rohingya di dekat perbatasan Myanmar ini kini telah menyebar ke 58 dari 64 distrik di Bangladesh dengan lebih dari 21.000 pasien dirawat di rumah sakit hingga saat ini. Di sini siaran luar negeri Akashwani Seksi Bahasa Indonesia dengan Warta Britania. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyambut baik kemajuan dalam pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran yang bertujuan untuk menemukan solusi lengkap atas permusuhan di Asia Barat. Dalam unggahan media sosial, Ursula mengatakan bahwa Eropa mendukung upaya diplomatik untuk meredakan konflik dan memastikan stabilitas regional termasuk membuka kembali Selat Hormuz. Pernyataan tersebut muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa kesepakatan telah sebagian besar dinegosiasikan antara Teheran dan Washington mengenai finalisasi kesepakatan antara kedua pihak.

di Ukraina dua orang tewas dan lebih dari 70 orang terluka dalam serangan Rusia di Kyiv. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Rusia menggunakan rudal balistik hypersonic Oresnik yang kuat yang mampu membawa hulu ledak nuklir atau konvensional selama serangan drone dan rudal besar-besaran. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa serangan itu dilakukan sebagai balasan atas serangan Ukraina baru-baru ini terhadap fasilitas sipil di wilayah Rusia. Di Spanyol, ribuan orang telah berunjuk rasa di pusat Madrid menentang kenaikan biaya perumahan yang telah mendorong banyak warga keluar dari pasar properti meskipun pertumbuhan ekonomi negara baru-baru ini. Para pengunjuk rasa menuntut langkah-langkah pemerintah yang lebih kuat untuk mengendalikan kenaikan sewa dan meningkatkan akses ke perumahan yang terjangkau. Di Filipina, sekitar 20 orang dikhawatirkan masih terjebak di bawah reruntuhan gedung 9 lantai yang sedang dibangun yang runtuh kemarin pagi di sebuah kota dekat ibu kota Manila. Operasi pencarian sejauh ini telah menyelamatkan 24 orang dari lokasi di Angeles dan 2 orang dari hotel terdekat yang terkena puing-puing yang jatuh tanpa ada laporan kematian. Para pejabat sekarang sedang menyelidiki penyebab keruntuhan tersebut. Banyak dari mereka yang terjebak diduga adalah pekerja konstruksi yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Hampir 700 petugas penyelamat termasuk petugas pemadam kebakaran dan polisi mencari di antara lempengan beton dan logam yang bengkok sepanjang malam, sementara kerabat yang cemas dari orang yang hilang menunggu di lokasi kejadian. Polisi anti huru-hara Turki menerobos masuk ke markas partai oposisi utama negara itu pada hari Minggu, beberapa hari setelah pengadilan memberhentikan kepimpinannya. Awan gas air mata mengepul di luar gedung Partai Rakyat Republik CHP di Ankara, tempat anggota partai telah memblokir pintu masuk dengan barikade darurat. Pemimpin partai Özgür Özel telah bersumpah untuk menentang keputusan pengadilan banding pada hari Kamis yang menyatakan pemilihan umumnya batal dan tidak sah. Tim sepak bola Iran telah memutuskan untuk memindahkan kamp basis Piala Dunia FIFA 2026 mereka dari Amerika Serikat ke Meksiko setelah menerima persetujuan dari FIFA. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel menjelang turnamen yang akan dimulai bulan depan. Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, diselenggarakan bersama oleh 16 kota di seluruh Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Pada kejuaraan gulat Asia U23, para pegulat India melanjutkan performa impresif mereka dengan mengamankan 3 medali emas, 2 medali perak, dan 3 medali perunggu di Da Nang di Vietnam hari ini. Pada nomor gaya bebas putri, Mansi Lathera dan Kajal Dochak meraih medali emas, sementara Sweety dan Neha Sangwan menyabet medali perak. Ahilya Shinde menambah perolehan medali dengan finish di posisi peraih perunggu. Pada kategori Greco-Roman Putra, Sumit Dalal memenangkan emas, sementara Niraj Patel dan Rohit Bura mengamankan medali perunggu. Dalam ajang kriket IPL, tim Delhi Capitals mengalahkan tim Kolkata Knight Riders dengan selisih 40 run di Eden Gardens di Kolkata tadi malam. Sebelumnya pada hari yang sama dalam pertandingan lainnya, tim Rajasthan Royals mengalahkan tuan rumah tim Mumbai Indians dengan selisih 30 run di Stadion Wankhede. Kami ulangi sari berita penting. Menteri Urusan Luar Negeri Dr. S. Jayashankar menyatakan bahwa India dan Amerika Serikat memiliki kepentingan yang kuat dalam memerangi terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Saudara-saudara pendengar, di sini siaran luar negeri Akasbani Seksi Bahasa Indonesia India. Sebagai acara yang berikutnya, kini ikutilah komentar yang berjudul Kerjasama Bilateral India-Siprus. India dan Republik Siprus telah lama menikmati hubungan bilateral yang hangat dan bersahabat yang dibangun di atas dasar saling menghormati dan kerjasama yang erat, khususnya di dalam organisasi-organisasi internasional. Selama 6 dekade terakhir, kemitraan ini terus menguat secara stabil, terutama di bidang ekonomi dan perdagangan. Prospek untuk semakin mempererat hubungan ini tetap menjanjikan seiring kedua negara memusatkan perhatian pada bidang-bidang prioritas dalam keterlibatan ekonomi. Hubungan diplomatik antara India dan Siprus resmi terjalin pada tanggal 10 Februari tahun 1962, dua tahun setelah Siprus memperoleh kemerdekaan dari kekuasaan kolonial Inggris. Selama 63 tahun terakhir, India telah menjadi salah satu sahabat Siprus yang paling terpercaya. Kedua negara secara konsisten menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip diplomatik dalam urusan internasional, mendukung posisi-posisi yang serupa terkait isu-isu utama regional maupun global, serta berkolaborasi secara konstruktif di PBB, persemakmuran, dan berbagai forum internasional lainnya. Presiden Republik Siprus, Nikos Christodoulides, melakukan kunjungan kenegaraan ke India dari tanggal 20 hingga 23 Mei 2026 atas undangan Perdana Menteri Narendra Modi. Beliau didampingi oleh delegasi tingkat tinggi yang mencakup Menteri Luar Negeri Dr. Konstantinos Kombos, Menteri Transportasi, Komunikasi dan Pekerjaan Umum Alexis Wafedes, para pejabat senior serta para pemimpin bisnis. Ini merupakan kunjungan pertama Presiden Christodoulides ke negara dalam kapasitas beliau saat ini. Kunjungan ini menyusul perjalanan bersejarah Perdana Menteri Modi ke Siprus pada tanggal 15 dan 16 Juni 2025 dan yang merupakan kunjungan pertama oleh seorang Perdana Menteri India dalam kurun waktu lebih dari dua dekade. Waktu pelaksanaan kunjungan ini memiliki makna yang sangat penting mengingat Siprus saat itu sedang memegang jabatan kepresidenan Dewan Uni Eropa. Presiden Christodoulides memulai kunjungan beliau ke India di Mumbai, di mana beliau memberikan sambutan dalam sebuah forum bisnis besar yang bertujuan untuk memperkuat hubungan komersial, teknologi, dan investasi. Beliau juga menghadiri peresmian kantor baru Eurobank di kota Mumbai yang menandai peningkatan kolaborasi di sektor keuangan. Eurobank merupakan institusi keuangan terkemuka yang memiliki operasional di Yunani, Siprus, Luxembourg, Bulgaria, dan Inggris Raya. Saat berbicara di forum tersebut, Menteri Utama Maharashtra, Ketua Menteri Maharashtra Devendra Fadnavis menyoroti ekosistem yang dinamis di negara bagian tersebut dalam bidang AI, inovasi, dan perusahaan rintisan. Beliau menegaskan bahwa layanan keuangan dan teknologi finansial menawarkan peluang transformatif bagi kerjasama antara Maharashtra dan Siprus. Sambil menyampaikan sambutan hangat, dia mengundang para inovator, perusahaan teknologi, dana ventura, universitas, dan wirausahawan Siprus untuk bermitra dengan berbagai institusi, pelaku bisnis, dan talenta muda di negara bagian Maharashtra. Dia menegaskan bahwa Siprus dipandang bukan sekadar sebagai mitra, melainkan sebagai kolaborator jangka panjang dalam hal pertumbuhan dan kemajuan. Di New Delhi, Presiden Christodoulides memberikan penghormatan kepada Mahatma Gandhi di Rajghat. Selanjutnya, dia mengadakan diskusi komprehensif dengan Perdana Menteri Modi di Hyderabad House yang mencakup topik perdagangan, investasi, teknologi, pendidikan, kebudayaan, mobilitas, pertahanan, dan keamanan, AI, fintech, inovasi, serta penelitian.
Kedua pemimpin juga bertukar pandangan mengenai isu-isu regional maupun global seraya menegaskan kembali kerjasama dalam forum-forum multilateral. Perdana Menteri Modi menjamu makan siang sebagai bentuk penghormatan bagi tamu kehormatan tersebut. Setelah pembicaraan tersebut, kedua pemimpin menyaksikan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman MOU penting di bidang perdagangan, teknologi dan pertahanan yang semakin memperkuat hubungan ekonomi dan strategis di antara keduanya. Presiden Christodoulidis juga bertemu dengan Presiden Drobdi Murmu yang kemudian menjamunya dalam sebuah perjamuan resmi sebagai bentuk penghormatan. Menteri Urusan Luar Negeri India Dr. S. Jayashankar juga melakukan pertemuan dengan Presiden yang sedang berkunjung tersebut. India dan Siprus menjalin kemitraan yang erat dan telah terpuji oleh waktu. Kunjungan ini telah memberikan momentum baru bagi hubungan bilateral kedua negara, mencerminkan komitmen bersama untuk memperdalam kerjasama termasuk dalam kerangka kerja India, Uni Eropa yang lebih luas. Kedua negara akan merayakan peringatan 65 tahun hubungan diplomatik mereka pada tanggal 10 Februari 2027. Sekian. Itu tadi komentar saudara-saudara pendengar di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Kini ikutilah acara lagu rakyat India. Dalam acara ini kami menghibur anda dengan sebuah lagu dari daerah Meghalaya.

0: Para pemirsa yang terhormat, kami melayani Anda sekalian melalui siaran ini bukan hanya supaya bahasa Indonesia tetap jaya di udara saja, dan para pendengar kami agar tetap update dengan berbagai macam perkembangan yang terjadi di sekeliling dunia termasuk India. Akan tetapi, juga supaya hubungan dayat antara kedua negara agar tetap terjalin. Mohon agar para pendengar kami kirimkan laporan mereka tentang daya penangkapan siaran kami di daerah Anda masing-masing, lebih baik pakai kode SINPO, serta saran-saran Anda berkait siaran kami ini, supaya kami dapat meningkatkan mutu siaran kami untuk melayani Anda sekalian sebaik-baiknya. Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui postel atau email. Harap dicatat email kami sebagai berikut. air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi. air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini. Terima kasih.
1: Dengan demikian, selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar, Lagu Rakyat India, Acara Spotlight, Lagu-Lagu India, dan akhirnya Acara Sukaria.